24/7 thikiriria nyimbo ciaku cia mugithi wa tene na wa riu gita netiki vibe ndungitigithia utuko na muthenya ni rwimbo rutari miheho rwimbo utangitigithia wi thabari ukiruta wira uhurukite kana uri o hari hothe uri thiini wa thi

Chekushia mugithi, watene na wariu, gita, netiki, vibe, doge tigibia. Otukona mudenya, neweboru taremeheho, ribota getigibia. Wedafari, okiruta wera, uhuru kete, kana ore ohari hodhi ore denyo adi.